Mari kita bekerja sama sehingga perayaan hari ini akan berjalan dengan indah, dengan lancar, dan menjadi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan diri kita sejenak, kita menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.

0: Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Pendengar, Anda masih mengikuti siaran gereja bersama Prosoto RR Tarakan. Selanjutnya kita akan masuk ke liturgi sabda, dan kita akan mendengarkan bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 10.
2: Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Di gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Mendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bacaan yang pertama. Sebelum kita dengarkan bacaan kedua, kita dengarkan terlebih dahulu nyanyian Mazmur Tanggapan.

0: Anda masih mengikuti siaran gereja dari Gereja Santa Maria Immaculata Kabupaten Utara kan? Kembali kita dengarkan sabda Tuhan dengan bacaan kedua diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 4 ayat 12.
1: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Pendengar prosotera ditarakan, itu tadi sudah kita dengarkan bacaan kedua. Sebelum kita dengarkan bacaan Injil, kita akan dengarkan nyanyian pengantar Injil.

Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana serta membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-simpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dia berkata kepadanya, "Hei, saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian.

0: Pendengar Pro 1, setelah kita dengarkan bacaan Injil, kita dengarkan homili atau khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Rudi.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita mencoba menemukan pesan dari Injil hari ini. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, perumpamaan hari ini dalam Injil tadi sebenarnya melambangkan dua macam perjamuan, yaitu satu perjamuan masa kini yang kita namakan Ekaristi, dan dua perjamuan abadi di masa depan di surga. Di dalam kedua perjamuan itu, Kristuslah yang menjadi tokoh atau pusat perhatian segenap hadirin. Yang pertama, tentang Ekaristi. Baik, kalau kita dalam hati masing-masing sejenak merenung. Saya ini, selama ini, mirip dengan para tamu undangan yang mana? Seperti mereka yang tidak mau datang dengan banyak alasan, alasan kesibukan, atau seperti mereka yang malah bersikap kasar terhadap utusan tuan pesta yang mengingatkan tentang adanya undangan itu, atau seperti mereka yang dengan sukacita datang, atau seperti orang yang datang dengan pakaian yang tidak pas. Setiap minggu Anda sekalian diundang untuk menghadiri Ekaristi. Maka pastikan untuk merencanakan kehadiran Anda. Semoga tidak ada di antara kita yang menganggap Ekaristi sebagai sebuah acara fakultatif. Artinya, kalau lagi mau ya datang, kalau lagi malas atau lagi banyak kerjaan ya bolos. Ini tentu saja bukan mentalitas yang diharapkan oleh Yesus. Yesus ingin kita mempunyai mood yang selalu positif terhadap yang namanya Ekaristi. Tentang Ekaristi, Tuhan Yesus telah bersabda, "Do this in memory of me." Lakukan ini sebagai kenangan akan aku. Artinya, Yesus mengharapkan kita melaksanakan wasiat itu dengan niat kasih kepadanya. Jadi Anda datang karena Anda mengasihi Yesus. Niat baik kita tersebut juga ditampakkan dengan cara berbusana kita saat hadir di gereja yang empang papan, itu bahasa Inggris, atau sesuai dengan tempat. Tadi saya dengan kacamata ini mencoba scanning, kalau Messi scanning lawan bagaimana, posisi di mana, bola kemana. Saya tadi scanning, apakah ada umat di sini yang datang ke gereja hanya pakai kaos oblong gitu ya, atau semacam itu. Dan saya dalam hati, terima kasih Tuhan, terima kasih umat paroki Tarakan, karena secara sekilas Anda sungguh-sungguh berbusana dengan baik. Busana pergi ke gereja pantasnya berbeda dengan pakaian yang kita kenakan ketika kita mau ke pasar atau ke pantai atau ke pelabuhan. Kadang ada orang yang tidak peduli dengan gaya atau cara busana yang dikenakan untuk menghadiri Ekaristi. Mereka punya pembelaan, Tuhan Yesus kan tidak pernah protes dengan cara berbusana saya. Saudara-saudari, dasar cara berbusana kita bukan pada ada tidaknya protes dari Tuhan Yesus, bukan itu. Tetapi masalahnya terletak pada diri kita, yaitu mau sejauh mana kita menunjukkan hormat dan penghargaan kepada sang tuan pesta, yaitu Tuhan Yesus. Memangnya bila Anda mau bertemu presiden, Anda akan berbusana sekenanya? Pasti tidak. Ada yang bela-belain beli baju yang baru. Ada yang bela-belain pergi ke salon dulu. Saya punya teman orang Surabaya. Kalau dia mau potong rambut, di mana? Di Jakarta. Penampilan sungguh-sungguh penting, karena ingin yang terbaik ketika berada di depan orang tertentu. Lah, seorang presiden manapun kan tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Kalau saya bisa menghargai presiden, saya harus lebih menghargai Yesus. Berbusana yang bersih dan baik, walau bukan busana sekelas jas plus dasi, memperlihatkan seberapa dalam seseorang tahu menghormati, tahu sopan santun terhadap pihak-pihak lain, khususnya Tuhan. Yang kedua, tentang perjamuan abadi di masa depan. Baiknya kita selalu mengantisipasi dan mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Orang yang hadir dengan pakaian pesta adalah simbol manusia yang tahu diri, yang berusaha membuat hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup seperti apakah itu? Tuhan Yesus sebagai Putra Allah dalam berbagai kesempatan dan cara telah menyampaikan kehendaknya kepada kita, yang ternyata merupakan syarat-syarat untuk menjadi tamu dalam perjamuan abadinya kelak. Saya akan sebutkan beberapa contoh. Satu, misalnya dalam Injil Matius, Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 tentang pengadilan terakhir. Di dalam perumpamaan itu, orang diterima oleh Yesus karena dia telah berbuat baik kepada sesamanya yang hina, yang biasanya tidak dianggap, yang miskin, yang ternyata adalah tempat kehadiran Kristus pada masa kini. Bisa jadi sesama macam itu ternyata bukan orang di luar sana, tetapi di dalam rumah kita masing-masing. Jangan-jangan di rumah kita masing-masing ada orang dalam tanda petik yang miskin, yang harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Para lansia, orang yang sakit, orang yang bekerja di rumah kita, mungkin juga pasangan kita. Yang dalam definisi Santo Yohanes, 1 Yohanes bab 4 ayat, ada ayat 8. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Itu teks paling penting, Bapak Ibu. 1 Yohanes bab 4 ayat 8. Tidak ada teks yang lebih penting daripada itu. Allah adalah kasih. Maka kalau saya ingin ketemu dengan Allah, saya memang harus punya kasih. Kasih itu tiket kita ke surga. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak kuat untuk melihat Allah. Tanpa kasih, kita tidak usah berharap akan boleh melihat Allah di surga. Itu sangat logis.

pemakan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kasih yang kedua, Ekaristi. Ikut Ekaristinya jangan hanya dua kali dalam setahun. Lain halnya bila Anda tinggal di kutub utara atau di kutub selatan. Tetapi bila rumah Anda dekat di kampung Bugis dan Anda hanya dua kali ikut misa dalam setahun, itu pun sebetulnya hanya satu kali. Yang satu kali Jumat Agung itu bukan misa, dan mungkin malam Natal. Kalau Anda orang seperti itu, Anda sungguh-sungguh, apa ya? Sungguh-sungguh, titik-titik, nanti dijawab sendiri. Yang ketiga, sebagaimana ditunjukkan dalam Lukas bab 23 ayat 33 sampai 43, gampang diingat. 23, 33 sampai 43. Yesus di atas Golgota mengajak satu penjahat itu, hari ini juga engkau akan bersama denganku di Firdaus. Jaminan Firdaus diberikan kepada orang itu. Kenapa? Kok bisa? Apa yang dia lakukan? Dengarkan. Yang dia lakukan adalah dia membela Yesus. Ketika teman satunya mengejek Yesus, dia memarahi orang itu. Kamu memang pantas dihukum. Kamu dan aku pantas dihukum. Tapi orang itu sama sekali tidak membela Yesus. Dan yang kedua, meletakkan masa depan kepada Yesus. Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Letakkan masa depan kita pada Yesus. Dan yang keempat, masih banyak tapi satu lagi. Dan sepertinya kalau Anda ingin masuk surga, saya dan Anda juga perlu kenal orang dalam. Orang dalam tertentu. Entah Santo Petrus, entah malaikat, dan pastinya yang paling menjanjikan adalah Bunda Maria. Maka sejak sekarang, bulan Oktober, pastikan bahwa kita makin kenal dengan Bunda Maria. Milikilah relasi yang baik-baik dengan orang dalam ini. Saudara-saudari, apa bedanya perjamuan di dunia dan di surga? Apa bedanya perjamuan di gereja dan di surga? Di dunia, Anda bisa masuk dan datang kapan saja ke gereja ini. Di surga, kita tidak bisa mudah masuk begitu saja. Di halaman surga bukan hanya ada satu satpam. Saya kira di halaman surga ada beberapa peleton malaikat. Di pintu surga bukan hanya ada PU, penata umat, tetapi juga ada semacam petugas imigrasi, dan ada seperti di bank, customer service. Akan diperlukan password. Passwordnya bukan Messi bro, tidak laku. Akan diperlukan orang dalam. Akan diperlukan sign ACC dari seempunya rumah. Dan sign itu namanya kerahiman Tuhan, belas kasih Tuhan.

segala kebaikan dan amal kita di bumi belum sepenuhnya cukup, tak cukup. Pokoknya untuk masuk ke sana tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah Anda masuk gerbang halaman gereja Santa Maria Immaculata Tarakan. Bahkan masih jauh lebih sulit daripada masuk istana presiden Gedung Putih Amerika. Maka dari satu pihak, kita memang harus berusaha hidup dengan sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh banyak berbuat baik. Dan di lain pihak, kita berharap pada belas kasih atau kerahiman Tuhan. Sebuah video sebagai pemanis renungan hari ini.

0: Mawar Sikrim, semoga kita semakin mencintai Ekaristi dan semoga kita tidak jemu berbuat baik sejak muda sampai nanti saat surat undangan itu datang kepada kita. Amin. Saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri, kita akan memperbaharui iman kepercayaan kita. Kita ungkapkan secara bergantian. Aku percaya akan Allah dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita.
1: Bagi gereja Kristus, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membimbing para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan bagi seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Di dalam hati masing-masing kita sampaikan ucup-ucup pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.

gereja langsung dari gereja Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Kabupaten Tarakan untuk edisi Minggu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Berita terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anggota 1 DPR RI Nurul Arifin pendengar mendorong masyarakat meningkatkan kecakapan digital agar internet dimanfaatkan secara aman. Masyarakat perlu memahami teknologi secara tepat, kritis, etis, dan bertanggung jawab menghadapi perkembangan ruang digital. Dorongan ini disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR RI. Kegiatan bertema Cakap Bermedia Digital berlangsung pada Selasa lalu, 6 Oktober 2026 di Digi Studio, Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Dalam pemaparannya, Nurul Arifin menjelaskan internet kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Penetrasi internet nasional mencapai sekitar 235 juta pengguna atau 81,72% dari total populasi masyarakat Indonesia. Dan menurut Arifin pendengar, tingginya akses internet harus diimbangi kemampuan menggunakan teknologi secara produktif dan juga bertanggung jawab. Masyarakat tidak cukup hanya terkoneksi, tetapi harus memahami manfaat serta resiko yang muncul dari ruang digital. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: makan.
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Penguatan layanan penyiaran publik di Kalimantan Utara, pendengar, menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan oleh jajaran Radio Republik Indonesia Tarakan kepada anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hajah Rahmawati. Selain mendorong pengembangan infrastruktur penyiaran, perhatian juga diarahkan pada pembentukan stasiun RRI di Tanjung Selor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan RRI. Aspirasi ini diserap Rahmawati saat mengunjungi RRI Tarakan pada Sabtu kemarin, 10 Oktober 2026. Dalam kunjungannya, ia meninjau sejumlah fasilitas siaran termasuk studio Programa 1 dan Programa 2, sekaligus berdialog dengan Kepala RRI Tarakan Haris Munandar mengenai berbagai tantangan yang dihadapi lembaga penyiaran publik. Salah satu persoalan yang mengemuka ialah keterbatasan anggaran yang dinilai menghambat pengembangan kompetensi dan peningkatan prestasi pegawai. Padahal, menurut Rahmawati, RRI memiliki SDM potensial yang perlu mendapatkan dukungan agar mampu terus berkembang dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dan Rahmawati, pendengar, menilai peningkatan kualitas SDM merupakan bagian penting dalam memperkuat peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Dukungan anggaran tidak semestinya hanya berorientasi pada operasional siaran, namun juga harus membuka kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan, meningkatkan kompetensi, serta berpartisipasi dalam berbagai ajang perlombaan dan kompetisi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berkaitan dengan pesatnya ya kemajuan teknologi pada saat ini, pendengar, anggota Komisi 1 DPR RI Elita Budiati mengajak masyarakat untuk bijak dalam menjaga rekam jejak digital dalam aktivitas internet. Setiap penggunaan teknologi digital harus dilakukan secara aman karena dapat mempengaruhi keamanan, reputasi, hubungan sosial serta peluang seseorang pada masa mendatang. Pesan ini disampaikan dalam sosialisasi Merajut Nusantara Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Komisi 1 DPR bertema Melindungi Rekam Jejak Digital. Kegiatan ini digelar pada Jumat lalu, 2 Oktober 2026, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab. Dalam pemaparannya, Elita menjelaskan bahwa rekam jejak digital terbentuk melalui aktivitas pengguna yang dilakukan secara sengaja maupun otomatis setiap hari. Unggahan media sosial, komentar, pencarian informasi, aplikasi, hingga transaksi digital menjadi bagian jejak yang dapat tersimpan dan tersebar luas. Elita mengingatkan pendengar masyarakat agar menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi berlebihan karena meningkatkan risiko penipuan dan penyalahgunaan identitas digital. Konten yang telah dipublikasikan dapat disalin, disebar kembali, dan sulit dihapus sepenuhnya meskipun sudah dihapus oleh pemilik akun. Dan pendengar, ia juga menekankan pentingnya menerapkan prinsip Think sebelum membagikan informasi agar masyarakat mempertimbangkan manfaat serta dampak setiap unggahan digital. Prinsip ini mencakup truth, helpful, inspiring, necessary, dan kind sebagai panduan berkomunikasi positif melalui ruang digital. Dan selain itu pendengar, Elita mengingatkan masyarakat menjaga keamanan data pribadi melalui langkah teknis yang tepat dan berkelanjutan. Pengguna internet perlu menggunakan kata sandi kuat, autentifikasi dua faktor, memperbarui perangkat, serta memeriksa tautan yang mencurigakan. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: Pendengar Tuntas sudah ya, saya menemani Anda selama 5 jam sejak pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai pada saat ini pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Gus Maulana pamit undur diri. Dan selain ini akan ada rekan saya Jubaidah yang akan menemani Anda dalam tarakan siang ini. Selamat siang pendengar dan selamat berakhir pekan.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

teman-teman idola hebat di rumah dan dimanapun kalian berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Selamat datang di program kesayangan kita semua. Program yang seru, mendidik, dan penuh dongeng yang menarik. Inilah Idola. Bersama aku, Kak Desita, yang akan menemani teman-teman menjelajah cerita-cerita hebat penuh imajinasi. Buat kamu yang lagi duduk manis, lagi santai, atau lagi ditemenin ayah dan bunda, yuk merapat. Ajak ayah dan bunda, juga kakak, nenek, dan kakek kamu. Silahkan duduk yang nyaman, karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan seru bersama. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengenal tentang cahaya dan juga pantulannya. Di dalam cerita ini, kita dapat mengetahui apa yang bisa dihasilkan oleh pantulan cahaya. Kira-kira apa ya yang ditemukan Vino pada saat bosan? Dan apa ya yang membuat Vino ketakutan? Jadi, pasang telinga baik-baik, siapkan imajinasi kalian, dan ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hanya di Idola.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Teman-teman idola, sebelum cerita kita dimulai, Kak Desita mau mengajak kalian melakukan perjalanan imajinasi sebentar ya. Tarik nafas perlahan dan bayangkan kalian sedang berada di sebuah kamar yang banyak dengan mainan. Namun, dari semua mainan itu, ada satu hal yang menarik. Kira-kira, benda apa ya yang menarik itu? Sebuah cerita penuh makna akan kita dengarkan hari ini. Teman-teman idola, hari ini kita akan mengetahui salah satu yang bisa dihasilkan oleh cahaya. Menurut kalian, kira-kira apa sih yang bisa dihasilkan oleh cahaya itu? Lalu, hal apa sih yang ditakuti oleh Vino? Yuk, duduk yang manis, dengarkan, dan biarkan imajinasi kita berjalan bersama. Dan sekarang, inilah cerita hari ini. Kisah penuh pesan dan pengetahuan. Bermain bayang-bayang. Selamat mendengarkan teman-teman idola.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Shanaya.

Bima terlihat mulai bosan bermain dengan mainan miliknya. Vino berusaha mencari benda lain untuk bermain. Ia pun membuka satu persatu laci meja. Wah, apa ini? Seru Vino. Ternyata ia menemukan senter milik papanya. Wow, hebat, benda ini bisa menyala. Vino meletak benda itu di atas meja. Ih, tapi apa itu? Ucap Vino terlilih. Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja. Mama, tolong aku takut, teriak Vino. Mama Sergalikus menghampiri Vino. Kamu kenapa, nak? Tanya mama sambil memeluk Vino. Ih, itu apa, ma? Vino menunjuk ke arah sosok hitam dan besar. Hahaha, itu namanya bayang-bayangan, nak. Mama tertawa. Bayang-bayangan adalah wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena cahaya. Mama menerangkan. Kalau jarak cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar, begitu pun sebaliknya. Mama jelaskan lagi. Coba sekarang kamu jauhkan senter dari meja. Pintar mama. Vino menurut perkataan mama, ia menjauhkan senter dari meja. Wah, keren. Bayangannya jadi mengecil, ucap Vino. Mata Vino berminar. Bayang-bayangan bisa membesar dan mengecil ya, ma? Seru Vino, mama tersenyum. Mama minta senter yang dipegang Vino. Vino minta hadap tembok. Mama mengarahkan senter ke tubuh Vino. Itu bayanganmu besar sekali ya, kata mama. Wah, Vino besar sekali. Seperti raksasa ya, ma. Vino mulai berakting seperti superhero. Dia mengerahkan otot lengan dan menghentakkan kaki. Mama pun tersenyum geli. Mendengar apa perbedaan bayang-bayang dan bayangan. Bayang-bayang adalah wujud hitam yang tampak di tembok di balik benda yang terkena cahaya. Semakin dekat sesuatu benda ke sumber cahaya, bayang-bayangan akan semakin besar. Sedangkan bayangan adalah hasil pantulan cahaya dari cermin atau pembiasan lensa bentuk

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Yeah.

0: Iya.
1: Senter itu bisa apa, Naya?
0: Menyala.
1: Menyala, mengeluarkan?
0: Cahaya.
1: Wah. Nah, setelah mengeluarkan cahaya, tiba-tiba Vino ketakutan. Apa sih yang dilihat Vino?
0: Ada sosok hitam dan besar muncul di belakang meja.
1: Wah, ada sosok hitam dan besar yang muncul di belakang meja. Lalu,
0: iya.
1: Vino kemana larinya?
0: Mama sekaligus menghampiri Vino.
1: Mama menghampiri Vino.
0: Iya.
1: Nah, Vino kan ketakutan ya, Naya?
0: Iya.
1: Terus Vino tuh nanya, apa sih sosok besar yang muncul itu?
0: Hahaha, itu namanya bayang-bayangan, Nak.
1: Wah, Mama menerangkan kalau itu adalah bayang-bayang. Iya. Bayang-bayang itu apa sih, Naya?
0: Bayang-bayangan adalah wujud hitam yang ditampak di balik benda yang terkena cahaya.
1: Wah, ternyata bayang-bayang adalah sosok hitam atau wujud hitam yang tampak di balik benda yang terkena cahaya. Wah, hebat banget ya, Naya.
0: Iya, hebat
1: Naya,
0: banget.
1: Mau nanya lagi nih, bayang-bayang itu kalau misalkan jaraknya terkena cahaya itu didekatkan dan dijauhkan, apakah ada perubahannya?
0: Kalau jarak ke cahaya ke benda semakin dekat, bayang-bayangan semakin besar. Begitupun sebaliknya.
1: Wah, ternyata bayang-bayang itu semakin jaraknya dekat, bayang-bayangnya semakin
0: besar.
1: Kalau jauh semakin ke
0: kecil.
1: Wah, terima kasih banyak ya, Naya, sudah cerita di IDO.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Ya, pendengar lagu dari Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Kita kembali nostalgia ya. Lagu ini tuh salah satu lagu legend yang banyak banget orang suka, termasuk aku sendiri. Kalau dengerin lagu ini tuh rasa-rasanya tuh kayak masih di zaman-zaman SMA, yang mana kita tuh masih sahabatnya tuh kayak benar-benar sahabatan banget sama banyak orang ya. Lalu di saat kita berpisah, bahasanya tuh kayak aduh, tolong ya ingat hari ini, kita tuh akan selalu ketemu nanti gitu ya. Intinya tuh masa-masa SMA tuh sangat-sangat melekat dengan lagu dari si Project Pop ini dengan Ingatlah Hari Ini. Jadi pastinya untuk kalian yang biasanya kalau wisuda, ini juga lagunya bakalan sering banget diputerin ya, wisuda kuliah atau wisuda SMA, SMP gitu ya, itu sering banget diputerin karena memang lagu ini tuh benar-benar kayak membuat kita itu nostalgia ke masa-masa sekolah. Tadi juga sudah kami hadirkan untuk Anda di jam 10 sampai di jam 11 ada Idola Indonesia Layak Anak. Dan program ini akan selalu kami hadirkan untuk Anda setiap hari Minggu. Jadi program spesial hari Minggu aja adanya. Untuk menghibur adik-adik kita di rumah ya, bukan cuma menghibur bapak-bapak dan ibu-ibunya saja, namun kita pastikan semuanya bisa terhibur bersama dengan kita di sini di 97,9, 99,9 dan juga AM 1350 kHz ya. Pendengar, di siang hari ini nampaknya Kota Tarakan diguyur hujan. Ya, ada baiknya sih diguyur hujan, karena kalau kita lihat kabut asap yang lumayan tebal kembali menyelimuti Kota Tarakan. Entah ini dari mana ya, asap kiriman dari mana lagi ini ya. Coba sekali-sekali dikirimin tuh kayak paket gitu kan, hadiah gitu. Ini kabut asap ya, tapi ya is okay. Namanya juga asap yang tidak bisa kita tahan-tahan ya. Gak boleh masuk Tarakan, gak boleh masuk Tarakan ya. Itu bukan orang ya. Kita doakan saja semoga dengan adanya hujan di siang hari ini itu bisa sedikitnya mengurangi ketebalan dari si kabut asap ini, dan semoga ya tempat atau daerah yang saat ini masih karhutla kebakaran hutan dan lahan itu bisa cepat pulih, bisa cepat diatasi, dan juga kebakaran-kebakaran yang ada juga bisa cepat dipadamkan. Kita doa sama-sama semoga Indonesia Raya kita ini bisa menjadi negara yang baik-baik saja, mau itu dari segi masyarakatnya dan juga segi alamnya. Amin. Kita buka lagi di siang hari ini di jam 11 sudah pasti ada lagu-lagu yang menanti untuk Anda dengarkan, yang spesial, yang akan kita kulik, yang akan kita bahas secara filosofis dan juga secara makna arti yang mendalam, apalagi kalau bukan musik tradisional dan juga budaya.

0: siap.
1: Kita di pantai ini, gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
3: Gunakan masker dengan bijak untuk kesehatan bersama.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Pendengar Prosa Utara kan channel informasi dan inspirasi. Baru saja kami hadirkan pendengar ini lagu-lagunya, hawa-hawanya ini dari daerah Bulungan ya. Tadi juga ada tuh lagu Bulungan dari Labu Asongku, terus disambung dengan Gunung Kerumbung dan juga ada lagu Nupi. Selain ini kita punya lagu dari Dato Arifin AR dengan judul Birau Gempada. Juga ada lagu dari Ana Bulungan, ada juga dari Abdul Kadil dengan judul Meratai, Meramai Tua. Dan juga lagu Bulungan lagi dengan judul Ina. Wah, ini kalau udah ada kata Inanya udah pasti terkait dengan seorang ibu. Juga nanti ada lagu dari Dato Arifin dengan judul Belambi Sapot. Jadi untuk Anda yang penasaran ya dengan musik-musik dan lagu-lagu tradisional, kami hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, lagu Bulungan dengan judul Ina. Ya, ini adalah lagu asalnya dari Kalimantan Utara pastinya pendengar, dan juga ini memiliki makna mendalam terkait dengan kerinduan seorang anak yang sedang merantau jauh terhadap ibunda tercintanya. Jadi lebih kepada kerinduan ya. Lirik lagunya menggambarkan perasaan seseorang yang berada jauh di rantauan dan sangat merindukan kampung halamannya. Ia mengenang senyum dan juga nasihat serta kelembutan kasih sayang seorang ibu yang selalu terpatri dalam ingatannya setiap hari. Dan ia pun menyuarakan harapan dan niat agar kelak di saat sudah merantaunya dengan sukses bisa kembali ke kampung halaman di kampung kelahiran bersama sang ibu. Lagu ini pasti relate banget ya sama kamu-kamu yang lagi merantau di luar sana. Ya sudah pasti hal yang paling kita rindukan itu adalah kedua orang tua, rumah, tempat ternyaman kita di mana makanan setiap pagi akan selalu disuguhkan tanpa harus pusing-pusing lagi karena adanya seorang ibu di rumah. Ya pastinya semoga yang dirantauan sukses dan bisa kembali ke rumah membahagiakan ibu dan ayahnya.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Ainun Jariah dengan Jugit Demaring ciptaan Dato' Aziz. Itu lagu terakhir pendengar di perjumpaan kita dalam edisi musik tradisional dan budaya. Sebelum kita menuju ke dinamika olahraga, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan spesial khusus untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Baru pulang jalan-jalan atau dinas dari luar negeri, nah pasti bawa oleh-oleh kan? Tapi kalau Anda membawa handphone, komputer genggam atau tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu yang satu ini. Jadi pastikan IMEI ponsel Anda terdaftar secara sah ya. Mungkin ada yang tanya, apa sih IMEI itu? Jadi singkatan IMEI itu ibarat nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler bisa dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan juga mencegah peredaran ponsel digital atau ilegal, pemerintah juga mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI dulu. Jadi jangan lupa buat Anda yang membawa HP atau alat elektronik dari luar negeri masuk Indonesia, langsung daftarkan HP Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Ingat ya, maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orang. Untuk informasi lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk mampir ke kantor bea cukai terdekat. Pesan ini pun pendengar disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga. Unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeven mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
1: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
2: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
1: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns.

tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.

0: Ketua PIM.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Ogat.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jansen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-92 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berlayan untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 poin, kami taruh beberapa pemain untuk
2: bikin draw. And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita beberapa 3 poin.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.

0: dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang tertekan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBSB menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBSB dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agui ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Agui ya, Mang, Lai, kini, Ba. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Pendengar Prosol Tarakan, channel informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita dengarkan dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung secara internasional dari RRI Pro 3 Jakarta, dan akan kembali kami hadirkan untuk Anda terkait dengan informasi-informasi dari bidang olahraga. Dalam rangkuman berita sepekan umum edisi di hari ini 11 Oktober 2026 pastinya. Dan juga tentunya pendengar, informasi lainnya pun akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kabupaten Malinau, Bulungan, dan juga setempat. Untuk itu pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Selamat siang, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita sebagian umum siang ini edisi Minggu 11 Oktober 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan, di antaranya gedung baru sekolah rakyat terintegrasi dua kota Tarakan di Kelurahan Jota Laut, Kecamatan Tarakan Utara resmi digunakan. Badan Pusat Statistik atau BPS Tarakan ini mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik regional bruto Kota Tarakan. Dan mendengar selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum siang ini. Inilah berita sepekan umum bersama dengan saya, Jubaida. Gedung baru sekolah rakyat terintegrasi dua kota Tarakan di Kelurahan Jota Laut, Kecamatan Tarakan Utara resmi digunakan, dan peresmian ini pun ditandai dengan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
1: Ini masa pengenalan, bukan masa peluncuran. Jadi masa pengenalan itu biasanya isinya itu riang gembira, penuh curiosity.
2: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa baru sekolah rakyat terintegrasi dua Tarakan tahun ajaran 2026-2027 telah digelar sejak Rabu 6 Oktober kemarin di tengah suasana gedung baru. Meski masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan, sejumlah alat berat seperti traktor, kren hingga bulldozer masih terlihat di sekitar lokasi, namun kegiatan belajar tetap dimulai atas inisiasi Wali Kota Tarakan agar tidak terus menunggu. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud yang hadir mewakili Wali Kota Tarakan menegaskan MPLS sekolah rakyat bukanlah masa perpeloncoan, melainkan masa pengenalan yang penuh riang gembira dan rasa ingin tahu.
1: Ini masa pengenalan, bukan masa perpeloncoan. Jadi masa pengenalan itu biasanya isinya itu riang gembira, penuh curiosity, karena barang-barang baru, ini ruangannya di mana, masih bau cat dan lain sebagainya. Apalagi di sini hiasannya masih banyak, Pak. Sambil belajar kita bisa melihat ada hippie equipment di luar.
2: Ibnu Saud juga menegaskan sekolah rakyat bukanlah sekolah biasa. Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, bukan untuk anak dari keluarga mampu. Jika ada orang tua yang datang mendaftar dengan mobil BMW, maka tidak akan diterima. Sekolah rakyat merupakan ikhtiar atau upaya sungguh-sungguh dari negara dan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dengan prinsip no one left behind atau tidak ada yang tertinggal. Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Tarakan sekaligus Sekretaris Korpri Kementerian Sosial RI, Edi Sujipto, mengatakan sekolah rakyat adalah wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak yang membutuhkan. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Tarakan ini, siswa tidak hanya mendapat pendidikan gratis, tetapi juga mendapatkan asrama putra dan putri, seragam, makan gratis 3 kali sehari, pembinaan karakter, bahkan nantinya akan mendapat laptop. Semua fasilitas dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Edi Sucipto menjelaskan, gedung di Jota Laut ini terdiri dari gedung SMP, SMA, asrama, kantin, rumah ibadah, dan dapur. Dari 7 gedung yang sudah dibangun, sebagian sudah bisa digunakan untuk memulai MPLS.
3: Sekolah rakyat ini bukan sekolah biasa. Ini adalah sekolah yang digagas oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, sebagai wujud nyata kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
2: Edi Sucipto juga menitipkan 3 pesan bagi siswa sekolah rakyat. Pertama, jaga semangat belajar karena mereka adalah anak-anak terpilih yang harus bisa mengangkat derajat keluarga. Kedua, jaga adab dan disiplin baik di asrama, kelas maupun kantin. Dan ketiga, jangan pernah merasa sendiri karena di sekolah rakyat mereka akan menjadi keluarga besar. Dengan digunakannya gedung baru di Jota Laut ini, diharapkan akan lahir pemimpin-pemimpin hebat dari sekolah rakyat yang mampu membawa perubahan dan mewujudkan Indonesia emas. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Badan Pusat Statistik ini Tarakan mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik regional bruto Kota Tarakan.
4: Kita bisa lihat yang dominan di Tarakan kalau perikanan ya. Di posisi 10,38% untuk share-nya. Ranking kelima di dalam share ekonomi.
5: Badan Pusat Statistik BPS Tarakan mencatat sektor perikanan menjadi salah satu penyumbang utama produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Tarakan. Kepala BPS Kota Tarakan, Umar Yadi, mengatakan pertumbuhan perekonomian Tarakan pada triwulan 2 tercatat positif dengan tren sebesar 4,77%. Umar menjelaskan dari angka tersebut, sektor perikanan menyumbang sebesar 10,38% terhadap total PDRB daerah Kota Tarakan.
4: Kita bisa lihat yang dominan di Tarakan kan perikanan ya. Di posisi 10,38% untuk share-nya. Ranking kelima di dalam share ekonomi. Setelah yang pertama ya, itu yang paling besar itu adalah sektor perdagangan besar eceran. Yang kedua itu transportasi dan pergudangan. Yang ketiga konstruksi dan keempat industri pengolahan.
5: Diakui Umar, potensi perikanan Kota Tarakan sangat terbuka luas untuk terus dikembangkan. Dan para pelaku usaha perikanan diminta untuk tidak hanya fokus pada komoditas mentah dari sektor perikanan, namun bisa merubahnya menjadi produk setengah jadi atau sudah jadi melalui sektor industri pengolahan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam hal ini pendengar, polisi merekonstruksi pembunuhan tragis di Hotel Airport Tarakan.
6: Rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
7: Misteri kematian tragis di kamar 204 Hotel Airport Tarakan perlahan makin terang. Pada Senin kemarin, Satreskrim Polres Tarakan menggelar rekonstruksi guna memperagakan ulang detik-detik mencekam saat Ariandi Siregar menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Sebanyak 19 adegan diperagakan dengan cermat oleh penyidik, menggambar secara gamblang awal mula kedatangan pasangan tersebut hingga Ariandi melangkah keluar meninggalkan jasad korban yang sudah tak bernyawa. Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumewas melalui Kanit Pidum Satreskrim Ibda Alfat Syahda pada adegan ke-11 terungkap bagaimana amarah yang membendung berujung pada aksi kekerasan fatal. Penyidik mengungkapkan bahwa Ariandi melayangkan aksi pencekikan sebanyak 3 kali kepada korban secara bertahap. Saat itu pelaku sempat terhenti dan meminta maaf kepada korban. Namun permohonan maaf itu tak lantas meredakan ketegangan. Korban yang masih diselimuti emosi terus melontarkan cacian dan makian kepada tersangka. Tersulut emosi, Ariandi kembali mencekik korban untuk kedua kalinya hingga kondisi korban melemah. Tanpa ampun, ia melakukan pencekikan ketiga kalinya hingga napas korban terhenti sepenuhnya. Ibda Alfat menyebut, aksi nekat sopir dam truk perusahaan batu bara asal Nunukan tersebut dilakukan secara spontan akibat dipicu api cemburu dan perselisihan utang piutang. Pertengkaran hebat di dalam kamar hotel tersebut rupanya bermula dari unggahan di media sosial. Mantan kekasih Ariandi yang berdomisili di Medan diduga mengunggah foto Ariandi bersama korban. Unggahan itu memantik amarah korban hingga berujung pada adu mulut terkait persoalan utang piutang tersangka kepada sang mantan.
6: Ada 19 adegan. Untuk revisi itu karena teknis kan tadi di lapangan ada sedikit yang kita gabung adegannya. Jadi makanya jadi 19 hari. Sepanjang rekon tadi pelaku kooperatif. Kita juga sebelum rekon ini kita ada prarekon di kantor dan kooperatif juga dari pelaku ini. Intinya rekon ini kita dari beliau masuk check-in dari resepsionis sampai masuk hotel dan adegan pembunuhan itu terjadi sampai dia keluar lagi ke hotel.
8: Motifnya apa kan? Motifnya seperti apa?
6: Jadi motifnya ini pelaku dimaki oleh korban karena pelaku mempunyai utang kepada mantannya dan mantannya ini memposting foto pelaku dan almarhum dan korban merasa kesal memaki pelaku dan pelaku pun kesal.
7: Menariknya, aktivitas Ariandi selesai meninggal lokasi kejadian termasuk fakta mengenai konsumsi narkotika jenis sabu yang sempat diakuinya saat pemeriksaan awal, tidak dimasukkan ke dalam reka adegan. Polisi menegaskan aksi tersebut dilakukan setelah tersangka kabur dari hotel dan tidak berada dalam koridor rangkaian tindakan pembunuhan. Hingga saat ini penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa spray dan handuk bercak darah dari kamar 204. Sejumlah saksi kunci seperti petugas resepsionis telah diperiksa dan polisi tengah mempertimbangkan pemeriksaan terhadap ketua RT setempat. Meski tersangka dinilai sangat kooperatif selama proses prarekonstruksi hingga rekonstruksi berlangsung, berkas perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tarakan. Setelah rekon ini, pihaknya kembali melengkapi proses penyidikan dan terus berkoordinasi erat dengan pihak kejaksaan sebelum berkas resmi dilimpahkan. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Kota Tarakan menghimbau ibu hamil untuk bisa menjaga kondisi kehamilan agar terhindar dari kekurangan energi kronik yang ditandai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm.
9: Jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5. Nah, kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan.
10: Ibu hamil diimbau menjaga kondisi kehamilannya agar tidak mengalami kekurangan energi kronik yang ditandai lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Devi Ika Indriarti, menyebut kondisi tersebut berisiko membuat bayi lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kg dan selanjutnya meningkatkan risiko stunting.
9: Pada ibu-ibu hamil, terutama untuk menjaga kehamilannya, jangan sampai kurang energi kronik atau lingkar lengan atasnya kurang daripada 23,5 cm. Karena kalau itu kurang, berarti nanti akan mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan akan berat badan lahirnya kurang, di bawah 2.500, nah itu akan berisiko menjadi balita gizi buruk, kemudian bisa menjadi stunting, seperti itu.
10: Imbauan ini disampaikannya di tengah prevalensi balita stunting di Tarakan yang tercatat 4,18% per Juni 2026. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan olahraga tradisional harus terus hidup dan juga dikembangkan secara berkelanjutan, bukan sekedar ditampilkan sebagai kegiatan seremonial saat peringatan hari jadi Kabupaten Bulungan.
11: Tetap menjadi agenda rutin pemerintah daerah, terus kita kampanyekan, terus kita masyarakatkan olahraga tradisional.
12: Bupati Bulungan Syarwani menegaskan olahraga tradisional harus menjadi bagian dari pembinaan karakter dan aktivitas positif generasi muda, bukan sekadar kegiatan seremonial untuk merayakan hari jadi daerah. Hal itu ditegaskan Bupati saat membuka lomba olahraga tradisional tingkat pelajar SMP atau sederajat tahun 2026 pada Rabu 7 Oktober tahun 2026. Menurutnya, perkembangan teknologi dan semakin kuatnya pengaruh hiburan digital tidak boleh membuat generasi muda kehilangan kedekatan dengan permainan serta olahraga tradisional yang diwariskan para pendahulu. Untuk itu, Bupati berharap lomba tersebut tidak berhenti pada perebutan juara, tetapi menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat, membangun persahabatan, bersosialisasi, sekaligus belajar menghargai orang lain.
11: Tetap menjadi agenda rutin pemerintah daerah, terus kita kampanyekan, terus kita masyarakatkan olahraga tradisional, dan nanti juga dalam hari jadi Bulungan di sekitar tanggal 18 sampai tanggal 21, ada olahraga serupa termasuk lomba menyumpit yang kita laksanakan secara open Kabupaten Bulungan dalam rangka hari jadi Bulungan tahun 2026 yang dipusatkan di Kebun Raya Bunda Yati.
12: Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Bulungan terus berupaya membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang melalui pendidikan, olahraga, seni dan budaya maupun berbagai kegiatan kepemudaan. Karena itu, ia meminta olahraga tradisional diperkenalkan secara lebih luas di sekolah dan lingkungan masyarakat. Bupati juga mengajak guru dan orang tua memberikan dukungan agar pelajar aktif berolahraga serta terlibat dalam kegiatan positif. D'Artagnan Syar, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan juga pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum. Tim penyiaran RRI Tarakan dan juga segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.
13: Sekian berita sepekan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Worries always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya pendengar siap Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda bersama dengan kita di sini dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali juga menyapa untuk Anda yang saat ini sedang berada di live kita di TikTok dan juga yang berada di 97,9 MHz, 99,9 MHz yang tentunya masih membersamai Anda hingga pukul 15 di sore nanti. Sini sudah banyak sekali juga yang bergabung bersama dengan kita ya. Ada katanya, bisa request gak nih lagu? Kalau bisa boleh tolong diputarkan judulnya Bukan Cerita Dusta, salam dari Barabai Kalsel. Siap. Kita angkat dulu satu penelpon kita yang ini juga sudah hadir bersama dengan kita di sini. Halo Pro Dangdut. Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya.
0: Ah, Pak Muharam.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Muharam?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa, yuk?
1: Lagunya Hamzan Latif.
0: Apa itu judulnya? Bebas.
1: Cinta Dunia.
0: Cinta Dunia.
1: Iya.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Muharam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar sudah hadir ada tadi Pak Muharam ya dari Pulau Tias, katanya pengen lagu Cinta Dunia dari Hamdan ATT. Siap. Nanti kita hadirkan ya lagunya ya. Silakan, kami masih menunggu Anda semuanya yang ingin bergabung bersama dengan kami ya. 08215320 9845, terkecuali juga untuk Anda yang saat ini sudah berada di live TikTok kita. Kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami atau juga bisa mengetik ya via kolom aja, kolom chat yang ada di layar HP masing-masing, pengen lagunya apa? Boleh diketik-ketik aja. Selain ini kita masih punya banyak sekali lagu-lagu yang menarik dan juga yang akan membuat kita berdendang.

Oh, ini namanya Zubaida, orang yang sering aku dengar suaranya di Hari Tarakan. Halo, salam kenal ya dari Mas Nasrudin TV juga di sini, katanya request lagu Tiara. Boleh-boleh. Oke, baiklah, kami akan hadirkan untuk Anda. Ini ada beberapa lagu, ya, yang mana lagu-lagunya pasti menarik sekali untuk Anda dengarkan. Untuk itu kami hadirkan lagu-lagu lagi, seperti ada lagu tadi ini sudah di request juga ya, Gadis Manis Kalimantan. Dilanjutkan dengan lagu Anissa Bahar dan juga Dewinta Bahar dengan Si Kribo. Dan lagu dari Asraf dengan Tujuh Kata Cinta juga. Untuk itu pendengar, mari sama-sama kita dengarkan lagunya bersama-sama.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, kembali menjumpai ruang dengar Anda. Gimana-gimana, tadi ada lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi untuk Anda ya. Jadi yang tadi pengen request lagu Dua Kursi, kita udah kasih lagunya. Dan aku pengen bacain ini beberapa. Sudah yang masuk lagi di sini sama kita semua. Ya, kita baca dulu dari mana ya. Dari mana ini. Selamat siang, oh ini deh ya. Dari Daud deh, selamat siang, ngapain kakak? Ini kita lagi siaran ya di sini ya. Salam dari Pro 1 RR Tarakan. Salam Pro 1 RR Tarakan. Salam juga, salam sehat ya untuk Pak Daud yang ada di sana. Lanjut lagi. Ada siapa lagi di sini? Jangan lupa makan siang katanya. Aduh, baik banget. Oke deh kalau gitu kita akan angkat dulu penelpon kita lagi. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Abang Agus.
0: Dengan Abang Agus Darmawan. Mau lagu apa? Ayam Jago. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya ini aja lah, apa? Bang Toib aja.
0: Ah, lagunya Bang Toib. Iya.
1: Ganti. SMS aja.
0: Oh, SMS. Oke, SMS siapa ini, Mas gitu ya. Oke, siap.
1: Nanti HP-nya aku buang tuh.
0: Oke deh kalau gitu nanti kita puterin lagunya.
1: Ya, buat Jumita aja selamat bekerja dan selamat makan siang.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar tadi sudah ada Mas Agus juga ya, kembali menyapa kita di sini. Ini salah satu pendengar setia kita banget ya. Lagunya ini ya lumayan ya. Tadi lagu SMS ya. Kalau kemarin-kemarin tuh kalau bukan lagu Bang Toib ya, lagu Ayam Jago ini. Kita masuk lagi ini membaca-baca semua apa ya tadi ya, komen-komen ya. Mantep basnya. Di RR Tarakan gak ada orang Jawa kak? Ada. Ada orang Jawa di sini. Banyak orang Jawa di RR Tarakan. Oh, di Tarakan. Wah, kalau di Tarakan mah jangan ditanya ya. Di sini mah beragam suku, bangsa, agama juga ada. Ini Mas Mushadi ya. Lanjut lagi kita akan bacakan di sini tap-tapnya, mudahan bisa sampai 20 Kak. Semangat banget kamu ya tap-tap layar ya. masih Mbak udah di playkan musik Rita Sugiarto sama-sama ya. Kita lanjut lagi di sini ada yang komen lagi terkait dengan request lagu Imam S. Arifin Rembulan Malam. Udah masuk gak ya lagu Rembulan Malam? Kayaknya belum deh. Oke, nanti kita bakalan cari ini ya, lagu Rembulan Malam. Lanjut lagi, kenalin nama aku Arkanzah Wahyu Pradana. Halo Mas Arkanzah, bagus loh nama kamu ya. Bisa request lagu gak? Lagunya apa ini? James yang mana ini? Putri Mira, Putri Cinta. Oke, nanti kita bakalan cariin lagunya, semoga ada. Lanjut lagi, kita maaf ya, bisa minta nomor WA yang bisa dihubungi enggak? Bisa banget, boleh banget malahan ya. 08215320 9845 tentunya. Boleh-boleh banget buat kamu hubungin kita yang pengen nelpon langsung ya. Tarakan banyak buayanya, beberapa titik sih ada ya. Apalagi kalau misalnya memang daerah-daerah rawan, itu pasti ada buaya ya. Kalau daerah-daerah Tarakan, makanya itu ada beberapa kasus daerah Tarakan itu. Oh udah deh, malah bahas kasus kita di sini ya. Makanya update terus informasi-informasi akan kami hadirkan, karena kadang-kadang memang terkait dengan perbuaya-buayaan ini ya, itu biasanya juga masuk loh dalam pemberitaan di RRI. Untuk salamnya buat Galaxy Rachers, semoga sehat dan lancar selalu, amin ya. Salam kenal Kak dari Majalengka. Halo, salam kenal juga buat kamu yang dari Majalengka. Oke, kita akan putarkan beberapa lagu lagi. Di sini masih ada lagu dari Evie Tamala dengan Lililin Putih, Asmin Chider dengan Tembok Derita, Imam S. Arifin dengan Menari dan Seluka, Via Valen dengan Jera, dan juga Leo Wali dengan Ingkar. Tadi juga sudah di request ya lagu SMS. Widih, cakep-cakep ya. Lagunya bikin semangat, kita cariin dulu lagu SMS tadi buat Mas Agus Darmawan ya. SMS ya. Tak cek dulu lagunya, semoga ada lagunya ini ya. SMS dari mana ini? Kita lihat dulu. Oke, tapi sebelumnya kita akan angkat lagi penelpon selanjutnya. Di sini ada siapa? Aduh, ini kayaknya cek-cek ombak aja nih. Udah jangan cek-cek ombak, langsung aja telepon kita di sini ya. Pengen lagu apa sampaikan saja. Untuk itu mari kita mendengarkan sama-sama lagu dari Trio Macan selanjutnya di sini. Buaya betina ada enggak? Ya, kalau ada buaya jantan berarti ada betinanya ya. Ini kok malah bahas buaya ini. Oke. Ini RRI Tarakan Jakarta Utara ya, host Tarakan Utara, bukan Jakarta Utara ya. Oke, semuanya, dan mari kita dengarkan kembali. Ada beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda, seperti lagu dari Trio Macan dengan judul SMS. Selamat menyaksikan.

Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Ingat, penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum. Tak hanya itu saja, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, atau menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika juga termasuk perbuatan yang melanggar hukum, yang pelakunya akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Selalu pilih lingkungan yang positif.

Ya, mendengar lagu dari Imam S. Arifin dengan Menari di Atas Luka. Ini lagu belum penutup ya, tapi menutup perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Dan akan kami akhiri pendengar dari beberapa lagu terakhir. Ada lagu dari Via Valen dengan Jera, dan juga Leo Waldi dari dengan judul Ingkar untuk Anda. Jadi pastikan pendengar Anda stay bersama dengan kami di 97,9 MHz, karena akan menghadirkan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang sekali jika Anda lewatkan di sore hari ini bersama dengan penyiar kita, yakni ada Mas Heri Susanto. Untuk itu pastikan juga nanti Anda menyaksikan Lintas Banjar Nusantaraya yang akan menyapa ruang dengar Anda tepat di jam 7 sore nanti. Tapi hari Minggu ya, hari Minggu kayaknya kebanyakan lagu nih. Tak kirain tadi ini hari Sabtu mau bermalam Minggu, ternyata ini udah malam Senin ya. Ya sudah, kalau begitu selamat untuk berhari Minggu ya. Siapkan diri Anda sebelum besok pagi hari Senin, hari yang selalu ingin di skip rasanya, tapi apalah daya ya. Harus tetap dijalani ya, hari yang super duper sibuk ya. Semoga di hari Minggu ini Anda bisa melakukan segala aktivitas dan juga bisa relaksasi ya, terlebih dahulu bersama dengan saudara, pasangan ya, atau bersama dengan orang tua. Jalan-jalan mungkin ke Pantai Amal atau kemana ya. Untuk kita, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat menikmati dua lagu terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ada Via Valen, Jerah, dan juga Leo Waldi dengan Ingkar.

Apa sih yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jangan pernah berniat untuk mencobanya. Selalu katakan tidak pada narkoba.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Baik, pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Tarakan sore ini hadir dengan sajian musik dan informasi. Kali ini pendengar, informasi kami hadirkan terkait dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif menjauhi memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. KPK juga menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan. Hal itu disampaikan juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Minggu 11 Oktober 2026. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya. Pihaknya meminta Nusron memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Budi juga mengingatkan proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan memenuhi atau membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda simak atau dapat Anda ikuti di laman rri.co.id.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

UNESCO, namun kena kenaikan otomatis tanpa remedial juga hanya menunda masalah ke jenjang berikutnya. Profesor Rojat mengusulkan 5 langkah mulai dari kompetensi minimum seperti membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga menyebut remedial, kondisi siswa, akuntabilitas sekolah dan guru, serta pengukuran hasil belajar patut dipertimbangkan. Terkait kesiapan sekolah, ia menilai sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi, memperluas kesempatan belajar. Sekolah rakyat menyasar siswa desil 1 hingga 3 untuk memutus rantai kemiskinan. Untuk daerah terpencil, lanjutnya penyebaran panel interaktif disebut membuka. Ini akses konten belajar berkualitas. Penyebaran itu dibarengi jaringan internet dan listrik sehingga siswa tetap terlayani meski guru terbatas. Sebelumnya kajian kebijakan tidak semua siswa bisa naik kelas. Ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ini Abdul Mukti. Menurutnya kebijakan ini berpeluang berlaku pada tahun ajaran 2027-2028. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Mendengar di mana pun Anda berada, Pro 1 hari ini terakan kembali hadirkan informasi untuk Anda kali ini dari luar negeri terkait dengan Houthi menyerang Bandara Riyadh, operasional dihentikan sementara. Operasional Bandara Riyadh, Arab Saudi dihentikan sementara setelah kelompok Houthi dari Yaman melancarkan serangan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 12 orang dan menyebabkan 309 orang lainnya mengalami luka-luka. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyampaikan penghentian operasional bandara menyusul serangan yang menyasar fasilitas penerbangan sipil. Keputusan tersebut diambil ketika pemerintah setempat masih mendata dampak serangan dan memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan. Serangan terhadap Bandara Riyadh menambah perhatian terhadap keamanan penerbangan sipil di Arab Saudi, terutama di tengah meningkatnya ketegangan regional. Penghentian sementara operasional bandara juga menjadi langkah penting untuk mendukung penanganan dampak serangan dan memastikan keselamatan masyarakat. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mempertimbangkan keterlibatan negaranya dalam serangan Saudi terhadap kelompok Houthi. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah Amerika Serikat menerima informasi mengenai serangan terbaru yang menyasar Bandara Riyadh. Ia juga menambahkan bahwa pemerintahnya akan segera mengambil keputusan setelah mempertimbangkan perkembangan terbaru terkait serangan terhadap bandara tersebut. Ia menegaskan pemerintah Amerika Serikat bergerak cepat dalam respon informasi mengenai serangan yang terjadi di Arab Saudi, namun ia belum memastikan apakah Washington akan bergabung dalam operasi militer Saudi untuk menghadapi kelompok Houthi. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id. Lagu berikutnya untuk menemani sore hari Anda mendengar dari Rere, Cari Pacar Lagi.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf. Nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Iya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Mana tangan saya sakit lagi.
0: Ya sudah pak. Sini, sini, sini. Saya bantu. Bapak duduk saja di situ. Biar saya yang kerjakan.
1: Eh, enggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Enggak apa-apa pak. Cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung gak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman Sita. Ternyata 1 menit aku tadi gak bikin aku terlambat. Malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena saat kita menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

Pendengar, informasi kali ini terkait dengan stigma kesehatan jiwa dapat menghambat seseorang mencari bantuan. Kementerian Kesehatan menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Kegiatan ini

Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan ini menggelar Festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Kegiatan ini juga mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Stigma terhadap masalah kesehatan jiwa ini dapat membuat seseorang merasa malu, takut, dihakimi, kemudian enggan mencari pertolongan profesional. Pandangan negatif tersebut juga dapat menghambat pemulihan serta mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Dikutip dari laman Kemenkes pada Minggu 11 Oktober 2026, stigma kesehatan jiwa ini masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat. Depresi, kecemasan, dan stres ini kerap dikaitkan dengan lemahnya keimanan atau ketidakmampuan seseorang menghadapi tekanan. Pandangan tersebut dapat membuat orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa merasa bersalah dan memilih menyembunyikan kondisinya. Akibatnya, mereka berisiko menunda konsultasi dengan tenaga profesional, meskipun membutuhkan dukungan dan penanganan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan stigma dan diskriminasi dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta menghambat proses pemulihan. Perlakuan negatif juga dapat membuat seseorang merasa terasing dan kesulitan memperoleh dukungan dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan menguraikan 3 strategi, yaitu strategi itu di meliputi edukasi, interaksi dengan penyintas, serta tindakan untuk menolak stigma dan diskriminasi. Edukasi dilakukan dengan meluruskan mitos, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta menyebarkan informasi yang tepat mengenai kesehatan jiwa. Langkah ini membantu masyarakat memahami kondisi kejiwaan tanpa memberikan penilaian negatif terhadap orang yang mengalaminya. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda simak di laman rri.co.id. Lagu berikutnya kami hadirkan untuk Anda dari Romy Salasa dengan Lengkap Sudah.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Semi Simorangkir dengan Dia membawa kita ke menit 16 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Berikut kami sampaikan pesan ya dari Bea Cukai Tarakan terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai ya tentang barang kiriman ya. Untungnya untuk warga Tarakan dan sekitarnya, bagi Anda yang lagi menunggu paket ya dan tiba-tiba mendapatkan pesan paket Anda ditahan dan disuruh membayar pajak sekarang juga. Jangan panik, apalagi jika sampai ada ancaman ya paketnya akan disita atau dikenakan pidana. Hati-hati, hal ini merupakan modus penipuan. Pelaku sering sekali memakai nomor dengan foto profil dari pegawai atau logo instansi agar kita percaya. Dan namun faktanya Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jadi jika Anda mendapatkan pesan yang mencurigakan, Anda bisa melakukan 3 langkah yang aman. Pertama, Anda bisa lakukan stop ya, jangan panik dan jangan langsung mentransfer sejumlah uang. Kedua, Anda bisa melakukan pengecekan, cek, pastikan status barang kiriman Anda memakai nomor IC yang valid. Bisa melalui biacukai.go.id//barangkiriman. Dan yang ketiga, Anda bisa lapor ya, segera laporkan ke kanal resmi Bea Cukai jika ada indikasi penipuan. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Lagu yang populer di tahun 2018 dari Sandi Sandoro ya, Beautiful Soul, sudah kita dengarkan di sore hari ini. Pendengar, satu informasi kali ini kami hadirkan terkait dengan Hari Anak Perempuan Sedunia. Ini untuk mengetahui sejarah dan makna peringatannya. Hari Anak Perempuan Sedunia diperingati setiap 11 Oktober untuk memperjuangkan kesetaraan hak anak perempuan. Peringatan ini menyoroti pentingnya perlindungan, pendidikan, dan kesempatan bagi anak perempuan untuk menentukan masa depannya. Anak perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pernikahan usia anak, kekerasan, dan kesenjangan pendidikan. Persoalan tersebut membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, serta pemerintah untuk memastikan seluruh anak perempuan memperoleh kesempatan yang setara. Dan sejarah dari Hari Anak Perempuan Sedunia ini berawal dari komitmen internasional untuk memperkuat perlindungan hak perempuan melalui deklarasi Beijing pada 1995. Kesepakatan tersebut menjadi landasan penting untuk memperjuangkan kesetaraan dan mengatasi diskriminasi terhadap perempuan termasuk anak perempuan. Majelis Umum PBB kemudian menetapkan 11 Oktober sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia melalui resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011. Penetapan tersebut mengakui berbagai tantangan khususnya yang dihadapi anak perempuan dalam memperoleh hak dan kesempatan hidup. Peringatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat keterlibatan anak perempuan dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan kemudian mendengar, hal ini berkaitan erat dengan adanya pernikahan anak yang mengancam masa depan. Pernikahan usia dini ini menjadi salah satu persoalan yang menghambat pendidikan dan perkembangan anak perempuan di Indonesia. Kondisi tersebut berisiko membatasi kesempatan belajar sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap persoalan kesehatan dan kekerasan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama yang dihimpun Komnas Perempuan, terdapat 64.211 dispensasi pernikahan yang dikabulkan sepanjang tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 23.126 dispensasi pada 2019, bagaimana tercantum dalam data historis yang dipublikasikan sebelumnya. Dan hal ini juga adanya peringatan Hari Anak Perempuan Sedunia merupakan hal untuk mengurangi kekerasan dan kesenjangan pendidikan. Selain pernikahan anak, kekerasan juga masih menjadi tantangan dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak perempuan. Kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan pendidikan serta perkembangan sosial serta emosional anak dalam jangka yang panjang. Hal ini juga berkaitan dengan adanya pemenuhan hak anak perempuan. Ini memerlukan kerjasama pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui kebijakan yang berkelanjutan terkait dengan penguatan perlindungan dan kesetaraan perempuan. Upaya tersebut mencakup pencegahan kekerasan, menghapuskan diskriminasi, pemerataan pendidikan, serta peningkatan akses layanan kesehatan. Perlindungan anak di Indonesia juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sementara itu, pengarusutamaan gender menjadi pendekatan untuk memperhatikan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam berbagai kebijakan pembangunan. Informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Hari Anak Perempuan Sedunia, ini terkait sejarah dan makna peringatannya, kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener. Siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos. Tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pa. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang. Bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus. Biar otak kita gak gampang lemot tuh. Kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat. Langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu. Membaca itu bikin imajinasi kita jalan. Melatih kita berpikir kritis. Biar anak-anak kita juga gak kecanduan gadget aja. Tapi punya wawasan luas gitu loh.
0: Mana istri sih? Aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Ya, pendengar dari Sandi Kanester ya, Sabtu Minggu sudah kita nikmati bersama di Tarakan sore ini, dan kembali kami sampaikan satu pesan yang disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, kali ini terkait dengan waspada rokok ilegal ya. Khususnya untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, mungkin pernah ya ini memperhatikan rokok yang beredar di sekitar Anda. Nah, ini perlu waspada, apakah Anda tahu ciri-ciri rokok yang ilegal ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal agar semuanya bisa lebih bijak dalam memilih ya. Tiga cara yang mudah adalah, yang pertama, perhatikan kemasannya. Rokok ilegal seringkali tidak dilengkapi label yang jelas dan pastinya tidak ada peringatan kesehatan yang tercetak di kemasan. Yang kedua, Anda bisa memeriksa pita cukainya. Rokok ilegal tidak memiliki pita cukai yang sah, biasanya kemasannya dibiarkan polos tanpa pita, atau justru memakai pita cukai palsu, rusak, dan bekas pakai. Kemudian yang ketiga, Anda bisa memperhatikan harganya. Jangan mudah tergiur karena rokok ilegal sering dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok yang terdaftar secara resmi. Jika Anda menemukannya, jangan ragu untuk melaporkan peredaran ke kantor bea cukai terdekat, dan mari bersama-sama mencegah rokok ilegal sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan, Bea Cukai Tarakan, Beduang Bais.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, hey. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Satu lagu dari Stephen ya, Aku Cinta Dia, sudah kami persembahkan untuk Anda pendengar di Tarakan sore ini. Dan informasi kembali kami hadirkan terkait dengan KBRI Riyadh, pastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban akibat serangan Houthi di bandara. Serangan milisi Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi menyebabkan 12 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kedutaan Besar RI atau KBRI Riyadh memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang meninggal dunia akibat serangan tersebut. Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi atau GACA merilis kewarganegaraan 12 korban meninggal pada peristiwa yang berlangsung pada Sabtu 10 Oktober 2026, diantaranya 4 warga Arab Saudi, 2 warga Bangladesh, serta masing-masing 1 warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan. Tim KBRI Riyadh juga bergerak cepat menyisir sebelah fasilitas kesehatan guna memastikan kondisi di lapangan. Ini sekaligus untuk memastikan tidak ada WNI yang tercecer di antara 309 korban luka yang sedang menjalani perawatan medis. Insiden penyerangan ini juga menyebabkan aktivitas penerbangan di bandara utama ibu kota Arab Saudi lumpuh total. Otoritas setempat memutuskan untuk menghentikan seluruh operasional penerbangan demi alasan keselamatan dan pemeriksaan menyeluruh. Menanggapi kondisi darurat tersebut, KBRI Riyadh mengimbau seluruh WNI di sana untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjauhi kawasan rawan. Mereka diminta membatasi mobilitas yang tidak mendesak serta memeriksa kepastian jadwal penerbangan kepada maskapai terkait sebelum beranjak ke bandara. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Dengar di mana pun berada, Pro 1 RRI Tarakan masih menghadirkan informasi kali ini terkait dengan Polri memutasi 199 personil ya, termasuk Korlantas dan 3 Kapolda. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melakukan mutasi terhadap 199 personil dari perwira tinggi hingga perwira menengah. Pergantian tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis seperti Kakorlantas, Wakabaintelkam, dan 3 Kapolda. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir ini mengatakan mutasi dilakukan untuk memperkuat kinerja dan kesinambungan organisasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST/2251/10 Romawi/Kap/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Disampaikan bahwa posisi Kakorlantas Polri kini dipegang oleh Brigjen Pol Aris Syahbudin yang menggantikan Irjen Pol Wibowo, sedangkan Brigjen Pol Anom Setiaji ditunjuk sebagai Wakabaintelkam Polri menggantikan Irjen Pol Wawan Mulyawan. Irjen Wawan selanjutnya mendapat penugasan baru sebagai analis kebijakan utama bidang Gadigwa Lemdiklat Polri. Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan jabatan strategis di lingkungan Markas Besar Polri. Di tingkat kewilayahan, Irjen Pol Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol Victor Theodorus Sihombing. Posisi Kapolda Kalimantan Utara yang ditinggalkan Agus dipercayakan kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Sementara Brigjen Pol Yustan Alpiani ditunjuk sebagai Kapolda Lampung menggantikan Irjen Pol Helvi Asegaf. Pergantian ketiga pimpinan kepolisian daerah tersebut diharapkan mendukung kesinambungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Joni mengapresiasi para pejabat lama atas pengabdian dan kontribusinya selama menjalankan tugas kepolisian. Diharapkan pejabat pengganti mampu melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus meningkatkan kinerja sesuai tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya Joni juga menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja serta karakteristik wilayah penugasan yang baru. Hal ini diperlukan agar penggantian kepemimpinan tidak menghambat keberlangsungan program maupun pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.
7: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
8: Aku sayang banget.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Dengar informasi kalau selanjutnya kami hadirkan mengenai Indonesia dan Bangladesh ini mengembangkan perundingan preferential trade agreement atau PTA di Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Hal itu menjadi salah satu fokus kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Wamenlu Anies Mata ke Dhaka 6 hingga 8 Oktober 2026. Disampaikan oleh Kemenlu RI dikutip dari laman Kemenlu Kementerian Luar Negeri ya, ini bahwa pada Minggu 11 Oktober bahwa Bangladesh ini melihat perlunya optimalisasi perdagangan yang lebih berimbang antara kedua negara. Bangladesh berpandangan agar produk kompetitif farmasi dan goni dari Bangladesh dapat memperoleh peluang lebih besar untuk masuk ke Indonesia. Wamenlu Anies juga turut menggarisbawahi pentingnya bagi Indonesia untuk menjaga momentum hubungan bilateral dengan Bangladesh melalui peningkatan kerjasama strategis dengan prioritas bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, serta peningkatan hubungan antar masyarakat kedua negara. Nilai perdagangan Bangladesh dengan Indonesia

juga mendapat perhatian khusus mengingat pentingnya kedaulatan energi bagi kedua negara. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda simak di laman rri.co.id mengenai Indonesia Bangladesh membahas CEPA untuk memperkuat kerjasama ekonomi hingga perdagangan.

Namun Putri Malu atau Mimosa pudica dalam bahasa Latin artinya malu atau menciut. Tumbuhan berduri yang daunnya bisa menguncup saat disentuh atau saat dalam keadaan gelap dan akan terbuka kembali saat terang. Fenomena ajaib ini disebut seismonasti. Tahukah Anda kenapa hanya Putri Malu yang mengalaminya? Hal ini dikarenakan Putri Malu dapat menciptakan impuls listriknya sendiri saat mendapat rangsangan baik dari manusia, air, serangga, atau faktor lainnya dengan gerakan yang cepat. Sehingga, meskipun disentuh

Baik pendengar di mana pun Anda berada, satu lagu dari Malini duet dengan Rizky Febian 17 sudah kita hadirkan untuk Anda. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian musik dan informasi bersama Pro 1 RRI Tarakan. Selanjutnya mendengar menantikan pembacaan ayat Al-Qur'an dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Kami akan hadirkan yaitu lagu Islami berikut ini.

Baik pendengar di mana pun anda berada, sudah kami hadirkan selawat asyikil ya untuk anda di petang hari ini. Selanjutnya untuk menantikan kemandangan azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya, kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran bersama Muhammad Ridwanullah yang akan membacakan surah Al-Mursalat.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Kecerdasan Hatim Al-Asyam. Ketika Imam Hatim Al-Asyam mengunjungi Baghdad, ada seorang Yahudi yang sangat pintar dalam berdebat dan sering mengalahkan para ulama. Si Yahudi ini pun tidak membuang-buang kesempatan untuk berdebat dengan beliau dan mempermalukan beliau di hadapan orang banyak. Setelah acara pertemuan itu terjadi, si Yahudi langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat banyak orang yang pernah berdebat dengannya tidak dapat menjawab. Pertama, apa yang tidak diketahui oleh Allah? Kedua, apa yang tidak ada di sisi Allah? Dan ketiga, apa yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah? Kemudian Imam Hatim berkata, apakah Anda akan berjanji menjadi mu'alaf jika aku dapat menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab si Yahudi. Imam Hatim kemudian menjawab dengan tenang pertanyaan-pertanyaan si Yahudi satu persatu. Ia menjawab, yang tidak diketahui oleh Allah adalah kawan dan anak, karena Allah tidak berkawan dan tidak beranak. Jawaban kedua, yang tidak ada di sisi Allah adalah kezaliman, sebab Allah tidak pernah berbuat zalim sedikitpun kepada hambanya. Berdasarkan surah Yunus ayat 44. Jawaban yang ketiga, adapun yang tidak ada di dalam perbendaharaan Allah adalah kefakiran, karena Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang fakir. Berdasarkan surah Muhammad ayat 38. Mendengar kelincahan dan kecerdasan Imam Hatim Al-Asyam, si Yahudi pun terkagum-kagum dan akhirnya memeluk Islam.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Informasi kami hadirkan pendengar terkait dengan daerah di Kalimantan Utara yang berlaku siklus musim sepanjang tahun. Jika selama ini diketahui Kalimantan Utara tidak mengenal musim sepanjang tahun, ternyata ada beberapa daerah yang berlaku musim sepanjang tahun, seperti kemarau dan juga musim hujan. Dan hal itu disampaikan oleh Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Hilmi, yang menjelaskan dari 7 zona musim di Kaltara terdapat 3 wilayah yang berlaku musim kemarau dan hujan, yaitu Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan sebagian Tanjung Palas Timur. Sementara 4 zona musim sisanya termasuk Kota Tarakan pada dasarnya tidak berlaku musim sepanjang tahun. Dan perbedaan pola iklim di 3 wilayah tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor lokal, terutama kondisi topografi dan jenis vegetasi setempat yang memicu pembentukan mikroklimat. Hilmi juga menambahkan, Tanjung Palas Timur bahkan menjadi salah satu area yang kerap terdeteksi titik panas atau hotspot saat periode kering berlangsung. Sementara itu, Hilmi juga mengakui Tarakan intensitas curah hujan di Tarakan dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan drastis hingga setengah dari kondisi normalnya. Pada Agustus lalu, curah hujan di Tarakan hanya menyentuh angka 108 mm, disusul bulan September yang hanya sekitar 130 mm. Angka ini menjadi rekor terendah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Penurunan drastis ini dipicu oleh akumulasi dampak El Nino, serta fenomena kepungan kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan. Kehadiran partikel asap di udara dinilai cukup signifikan dalam menghambat proses penguapan air laut dan menekan pembentukan awan hujan. Kendari demikian, BMKG memprediksi kondisi ini akan membaik seiring masuknya puncak musim hujan di Tarakan pada November hingga Desember mendatang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca serta dampak penurunan kualitas udara yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat arah angin dari wilayah luar Kalimantan Utara. Informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Pendengar di mana pun Anda berada, informasi berikutnya kami hadirkan yaitu terkait dengan DPRD Kalimantan Utara mendorong ekonomi warga KTT lewat bantuan ayam petelur. Upaya penguatan ekonomi warga berbasis komunitas dan penanganan stunting terus dilakukan di Kalimantan Utara. Kali ini anggota DPRD Kaltara, Familia Ibrahim, menyalurkan bantuan ratusan bibit ayam petelur beserta perlengkapannya untuk kelompok masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Program yang bersumber dari dana pokok pikiran atau pokir APBD Provinsi Kaltara tahun anggaran 2026 ini dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni kemandirian ekonomi, keluarga, dan ketahanan gizi daerah. Familia juga menyebut bantuan ternak ini dialokasikan untuk memacu kegiatan ekonomi produktif, sehingga warga tidak sekedar menjadi konsumen, tetapi juga produsen pemenuhi kebutuhan pangan hariannya. Isu ketercukupan gizi memang menjadi sorotan mendasar di kawasan pedesaan Kaltara. Dengan adanya produksi telur mandiri di tingkat rumah tangga, beban pengeluaran dapur masyarakat diharapkan berkurang sekaligus menyuplai kebutuhan protein hewani harian, terutama bagi anak-anak. Ia juga memproyeksikan program ini dapat berjalan berkelanjutan melalui pendampingan berkala. Itulah benar informasi terkait dengan DPRD Kaltara mendorong ekonomi warga KTT lewat bantuan ayam petelur. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Pendengar di mana-mana berada, informasi untuk Anda di malam hari ini kami hadirkan terkait dengan Sesar Tarakan menyimpan potensi gempa magnitudo 7,0. Meski tidak tergolong jalur megatras, karena karakteristik gempa megatras umumnya berada di atas magnitudo 7,0 hingga 9,0 pada zona subduksi, namun masyarakat Tarakan tetap waspada. Hal itu disampaikan Kepala Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Muhammad Sulam Hilmi. Menurutnya, Sesar Tarakan memiliki rekam jejak historik kebencanaan yang patut diwaspadai. Dan pendengar, berdasarkan catatan sejarah, BMKG mencatat Sesar Tarakan pernah melepaskan energi gempa hingga magnitudo 7,0 pada tahun 1923. Dan BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tidak berfokus ya pada spekulasi kapan peristiwa gempa atau tsunami akan terjadi, mengingat gempa bumi hingga kini belum dapat diprediksi secara presisi waktu kejadiannya. Fokus utama yang perlu ditingkatkan adalah langkah-langkah mitigasi dan simulasi kesiapsiagaan darurat. BMKG, Stasiun Meteorologi Juwata juga bersama BPBD dan pihak terkait telah rutin menggelar edukasi kebencanaan, termasuk program simulasi mitigasi gempa di lingkungan sekolah atau BMKG Goes to School. Pihaknya juga mengapresiasi tingkat kesadaran masyarakat Tarakan yang kian meningkat dalam respon informasi peringatan dini kebencanaan. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 Radio Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kali ini mengenai rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2026 dan pengaruh utamaan gender disepakati. Informasi dari Kalimantan Utara, tata kelola keuangan daerah dan komitmen keadilan gender di Kalimantan Utara memasuki babak baru. DPRD Provinsi Kaltara bersama pemerintah provinsi ini sepakat mengesahkan dua rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun 2026 dan pengaruh utamaan gender dalam pembangunan daerah. Meski regulasi telah disepakati dalam rapat paripurna, tantangan terbesar berada pada tingkat eksekusi anggaran dan integrasi kebijakan gender di jajaran dinas teknis. Ketua Komisi 3 DPRD Kaltara Jufri Budiman menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam alokasi APBD perubahan 2026 agar tidak sekedar menjadi formalitas penyerapan anggaran di akhir tahun. Keterukuran output program menjadi indikator utama evaluasi kerja eksekutif dan pihaknya juga menyampaikan bahwa isu pengaruh utamaan gender selama ini kerap terjebak pada pemenuhan syarat administratif tanpa menyentuh substansi keadilan akses bagi kelompok rentan dan perempuan. Lewat raperda pengaruh utamaan gender, ini DPRD Kaltara mendorong agar pendekatan responsif gender wajib diterapkan di seluruh rantai penganggaran. Pasca pengesahan ini, keberhasilan dua payung hukum tersebut diuji lewat program nyata di lapangan. DPRD memastikan fungsi pengawasan akan dijalankan secara ketat untuk mengawal implementasi perda di setiap organisasi perangkat daerah atau OPD. Informasi untuk Anda dari rri.co.id.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Baik pendengar di mana pun berada, selanjutnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI turut menyerahkan informasi dalam Warta Berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan yang mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan
6: Pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti yang disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: Administrasi VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area Carhinders.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini, 3 jam terbang 10 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli sampai sebelum ini siang 5 akumulasi.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari ya, buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi potensi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Bisa satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi
17: sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat pengerjaan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game. Tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: League Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.

0: seperti pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla,

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Agui, Amang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Agui, Amang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih berada di frekuensi 97,9 MHz. Kami kembali hadir menemani Anda dengan musik dan informasi setelah sama-sama kita ikuti warta berita dari RRI Program 3 Jakarta. Bersama Diti Anggreni di sini yang akan menemani Anda hingga jam 12 malam nanti. Kami hadirkan lagu dari miliknya Giring Ganesa Sendiri yang akan menemani malam hari Anda di RRI Program 1 Tarakan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Pendengar RRI Programa, satu kanal informasi dan inspirasi, Hail Husaini Terlanjur Cinta, yang sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. RRI Programa, satu tarakan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz dan untuk Anda di AM 1350 kHz. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan drama radio dengan judul Cinta di Balik Pintu, produksi dari RRI Gunung Sitoli. Di 97,9 MHz, RRI Pro, satu tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cinta di balik pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya? Bu Sari, sini.
1: Ada apa, Bu Joni?
0: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
1: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
0: Iya, yang pakai daster itu.
1: Oh iya juga ya. Apa pembantunya cantik?
0: Kalau cantik bisa bahaya.
1: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya saat masuk kerja.
0: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
1: Nah itu dia.
0: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
1: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
0: Iya, silakan. Abang pulang jam berapa hari ini?
2: Agak malam, Dek. Sekitar jam 10 nanti.
0: Yang jemput anak-anak siapa dong?
2: Kan ada Putri nanti yang jemput.
0: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
2: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
0: Bu, ini bekal Bapak. Tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu. Sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
2: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
3: Pagi, Bu Dian.
0: Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
3: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
0: Oh ya, selamat ya,
3: Bu Dian.
0: Iya, kenapa Bu Sari?
3: Di rumah ada siapa saja?
0: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
3: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
0: Oh, maksud kamu yang kerja?
3: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
0: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
3: Apa? Gak bahaya itu?
0: Enggak lah, ini aman, mukanya juga gak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya gak mungkin lah.
3: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
0: Bener banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
3: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
0: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
3: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti, aku juga maulah enak kayak kamu.
0: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
3: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
0: Selamat ya.
3: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
0: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke.

0: Putri, kamu dari mana? Habis tidurkan si Mira, Bu. Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merengek untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
0: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar RRI, program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, Warta Musik Pro 1 yang kami hadirkan untuk Anda hari ini tentang Jikustik. Ya, penyanyi grup band ya, Jikustik akan hadir menemani Anda untuk malam hari ini dengan lagu-lagunya. Setelah diawali dengan satu lagu dari miliknya Jikustik, Tak Ada Yang Abadi, dilanjutkan sebelumnya ya, Tak Ada Yang Abadi hadir menemani Anda untuk malam hari ini. Sebelumnya kami hadirkan dengan Selamat Malam Dunia dari miliknya Jikustik. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI Pro 1 Tarakan.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Pendengar RRI program 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lagu dari miliknya Jikustik yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program 1 Tarakan kanal informasi dan inspirasi. Jikustik, grup band musik Indonesia yang terbentuk pada tanggal 26 Februari 1996 di Yogyakarta, tempatnya yang berformasi awalnya adalah Pongki Barata dan Aji Mirza, Hakim ya, ada Dadi juga, Adit dan Carlo. Mereka akhirnya membuat band sebelum bergabung dengan Jikustik. Ada juga Ica dan juga Adit pernah membentuk grup band bersama Eros Siloan Seven. Kelompok musik mereka bernama Dizzy dan sering tampil di acara sekolah ya, atau pensi dan juga kampus. Dizzy sendiri membawakan rock and roll sampai top 40 dengan Ica sebagai vokalisnya. Pada tahun 1998, sebuah album rekaman independen Bulan di Jogja menjadi langkah awal Jikustik menapaki belantara musik Indonesia. Album tersebut berisi lagu-lagu dari Jikustik sendiri. Pada tahun 2015, Jikustik kembali merilis album studio yang berjudul Tetap Berjalan dengan single berjudul So Sweet. Sekitar pertengahan Januari 2019, sang basis Abadi Bayu resmi mengundurkan diri dari Jikustik yang telah membesarkan namanya, dan alasan keluarnya masih belum diketahui hingga saat ini. Hal ini sudah terjadi dengan sudah terlihat ya dengan ketidakhadiran Bayu di konser Jikustik beberapa tahun lalu. Untuk sementara, posisi bass digantikan oleh Thomas Engel sebagai additional player. Dan pada tahun 25 pada tanggal 25 Januari 2023, Jikustik mengumumkan lewat akun Instagram pribadi mereka bahwa sang vokalis Brian hengkang dari grup musik grup band Jikustik yang membesarkan namanya. Sedangkan Ica, mantan basis Jikustik, resmi kembali bergabung pada 4 Februari 2023. Hal ini juga diumumkan oleh Jikustik lewat akun Instagram pribadinya. Lagu terakhir dari miliki Jikustik di Warta Musik Pro 1 untuk hari ini, Kenangan Terindah.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha. Muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan. Barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah. Kita bayar. Tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanis.

0: San, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: 뭔든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Dengan RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi, Ruang Rindu sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Selanjutnya pendengar Jazz Music, kembali kami hadirkan untuk menemani istirahat malam Anda hari ini dengan lagu-lagu yang akan luar biasa menemani Anda di RRI program Satu Tarakan ya. Dan pastinya lagu-lagu yang akan kami hadirkan, salah satunya dari miliknya Willie Nelson dengan Blame It On This Time, dan juga dari miliknya Donna Fargo, Stick and Tune, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di 97,9 MHz. Tetap bersama kami, RRI program Satu Tarakan, Jazz

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman ayo.
0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: I was born a king of fools. Most people think I'm just a playboy breaking rules. But they don't know that when it comes around to love, I always lose. That's why I call my

0: Febri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar RRI Program 1 Tarakan dimanapun Anda berada untuk hari ini, satu lagu dari miliknya Johnny Cash yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, RRI Program 1 Tarakan. Saatnya saya Diti Hanggraini beserta kerabat kerja yang bertugas untuk malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pendengar, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda. Dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9, 99,9 MHz dan AM 1350 kHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur Provinsi Kalimantan Utara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, baik di studio maupun di pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Tarakan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tarakan kembali hadir menjumpai Anda dalam menyajikan rangkaian acara sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dipancar luaskan melalui FM 97,9, 99,9 MHz dan juga AM 1350 kHz, RRI.co.id dan juga RRI Digital. Dari studio Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Kalimantan Utara, kami ucapkan selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Ketika Imam Ali Zainal Abidin baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba seseorang mendatanginya dan berkata, "Engkau telah mencuri kantong uangku yang berisi 1000 dinar. Tidak ada orang yang mencurinya kecuali engkau." Orang itu lalu menghina dan mencaci beliau. "Mari ke rumahku, aku akan mengembalikan uangmu," kata Imam Ali. Beliau kemudian pulang ke rumahnya beserta orang tersebut. Sesampainya di rumah, beliau memberinya uang 1000 dinar. Orang itu lalu pulang. Setelah sampai di rumah, ia terkejut ketika melihat kantong uangnya yang berisi 1000 dinar ternyata tertinggal di rumah, tidak hilang. Ia pun segera menemui Imam Ali Zainal Abidin untuk meminta maaf. Orang itu berkata kepada sang imam, "Aku telah mencaci dan menuduhmu sebagai pencuri. Tetapi engkau hanya diam, sabar, dan berlaku santun kepadaku. Engkau tidak membalas perlakuan kasarku. Bahkan engkau memberiku uang 1000 dinar. Sekarang uangku telah kutemukan. Maka ambillah uang 1000 dinar ini dan maafkanlah aku." Imam Ali berkata, "Engkau telah kumaafkan, dan uang 1000 dinar itu untukmu. Semoga Allah memberkatimu. Kami keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika telah memberi sesuatu, tidak akan menariknya kembali."

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 13.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, "Peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini?" Imam Syakik menjawab, "Suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini?" Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, "Mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah?"

Seorang Muslim, apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, "Engkau adalah guruku."

Salah satu tokoh Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz. Dari jam 5 subuh tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga ditemani dengan lagu-lagu religi. Dan tentunya di jam 6 ini akan menemani pagi Anda di Senin hari yang super sibuk ini pastinya ya. Ada yang sibuk untuk nyiapin sarapan pagi untuk keluarga, ada yang sibuk lagi nyetrikain baju anaknya untuk dipakai sekolah, atau bahkan ada yang sudah sibuk warawiri antar anaknya untuk pergi ke sekolah. Ya, untuk Anda yang melakukan aktivitas di luar rumah saat ini dan pagi ini, tetaplah berhati-hati di jalan. Semoga setiap hal yang Anda lakukan itu selalu dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa pastinya. Amin. Jangan lupa juga sarapan pagi, enaknya apa ya? Kalau pagi-pagi gini ngeteh hangat juga oke banget nih. Atau mungkin langsung buah-buahan, bisa lah ya kan. Nasi dikit ya aman lah masih. Yang penting jangan langsung seblak ya. Atau mie instan ya wah. Tapi ya kalau misalnya sesekali is okay. Tapi kalau setiap hari selalu dijadikan makanan pembuka di pagi hari, wah hati-hati ya. Karena dari dunia kesehatan sendiri tidak menyarankan hal itu, dikarenakan nanti takutnya akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti sakit ya. Karena aduh kalau sakit itu pasti biayanya bisa lebih banyak lagi. Kalau kamu sakit kamu tidak akan bisa makan apa aja, harus tiduran baring-baring di rumah, gak bisa ngelihat cuaca di Tarakan yang begitu indah wes. Jalanan sore Tarakan yang dipenuhi dengan masyarakat-masyarakat yang sedang berlalu lalang dan lain sebagainya. Tapi yang pasti pendengar, kami akan membersamai setiap langkah Anda dimulai dari pagi hari ini hingga jam 12.24 ya di malam nanti. Dan untuk bersama dengan saya dari di jam saat ini sampai di jam 10 nanti. Saksikan juga pendengar, nanti akan ada Halo RRI di jam 9. Dan sebelumnya di jam 7 nanti kami hadirkan untuk Anda berita Kaltara terlebih dahulu. Oke, kita next ya lagu untuk membersamai Anda. Ada lagu dari Tia dengan Ingin Bersamamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Dengar prosotara kan channel informasi dan inspirasi mengisi waktu Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda bisa mendengarkan informasi-informasi terupdate untuk kami, untuk Anda. Dan yang pastinya informasi datangnya pagi ini dari Menteri Sosial Saiful Yusuf yang meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT di Jakarta ya pada minggu kemarin 11 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut pendengar, Mensos ini sendiri mengikuti kegiatan makan bersama sekaligus berdialog dengan siswa mengenai pengalaman mereka selama menempuh pendidikan. Mensos juga mengatakan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah yakni Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang. Program ini pun diharapkan membantu siswa mengejar ketertinggalan akademik sekaligus mengembangkan keterampilan karakter. Ia juga mencontohkan bahwa siswa kelas 2 yang mana berusia sekitar 12 tahun yang sebelumnya ini belum pernah bersekolah, ia juga menyebutkan bahwa sejumlah siswa memiliki latar belakang keluarga yang beragam dan juga membutuhkan pendampingan khusus selama mengikuti pendidikan. Dan juga dalam hal ini pendengar, Rahmat menceritakan bahwa dirinya sempat menempuh pendidikan kelas 3 SMA dari salah satu siswa di Bekasi dan berhenti karena masih bersekolah, dan setelah itu ia bekerja di beberapa tempat mulai dari Bogor, usaha laundry dan juga di beberapa tempat permainan lagi, dan pada akhirnya ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studinya di Sekolah Rakyat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Wih, gila. Tinggal crop nama pembuat aslinya di pojok, terus upload ulang di akunku. Langsung banyak yang like dan puji aku kreatif. Gila.
1: Hebat sih, like-nya banyak, Bud. Tapi yang punya keringat dan begadang bikin karya itu, kamu kasih tahu nggak?
0: Hah, Yuni. Bikin kaget aja. Lah, kan di internet bebas, Yun. Siapa cepat, dia dapat kan?
1: Nah, ini. Bebas bukan berarti boleh ambil hak orang lain, Budi. Hargai hasil kerja keras dan karya cipta mereka. Coba kalau posisimu dibalik. Karyamu dijiplak tanpa izin. Kamu pasti marah, minimal sedih, ya nggak?
0: Iya sih.
1: Nah iya.
0: Kasian juga yang bikin kalau nggak dihargai ya.
1: Nah itu, mulai sekarang, jadilah warganet yang cerdas dan jujur. Selalu cantumkan sumber, atau paling enggak nih, minta izin sama yang punya karya.
0: Oke deh.
1: Karya hebat lahir dari proses yang tidak mudah. Hargai hasil kerja orang lain dengan tidak melakukan plagiasi atau klaim sepihak.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: siapa pihak prioritas sehingga untuk arus lalu lintas tidak berat.
1: Ya, harapan kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya, melunasi kewajiban.
2: Kita ada grupnya. Ada. Paket. 15 ya.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malino 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara selengkapnya. Satlantas Polres Tarakan mengajak masyarakat untuk tertib lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya.
0: Kita mengetahui siapa pihak prioritas sehingga untuk arus lalu lintas tidak berantakan.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tarakan mengajak masyarakat Tarakan untuk tertib berlalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Tarakan, Ibtu Priyatiningsih Nasir mengatakan bahwa keselamatan pengguna jalan menjadi tanggung jawab bersama. Ia mencontohkan pelanggaran yang banyak dilakukan oleh pengendara kendaraan roda 2 adalah menerobos lampu merah, melawan arus, tidak menggunakan helm, hingga berboncengan lebih dari 2 orang.
0: Kan kami Satuan Lalu Lintas terploting di jalan. Namun besar harapan kami kembali lagi pola etika berlalu lintas pengendara. Misalkan di sebuah persimpangan yang tidak ada petugasnya apa berkenan, kita mengetahui siapa pihak prioritas sehingga untuk arus lalu lintas tidak berantakan.
4: Priyati mengungkapkan personil kepolisian tidak hentinya melakukan sosialisasi dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dengan sosialisasi dan penindakan tersebut, Priyati berharap pengguna kendaraan bisa lebih disiplin dan memiliki etika dalam berlalu lintas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lapas kelas 2 Tarakana membina 15 anak agar tetap bisa belajar lewat program pendidikan kesetaraan. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
2: Ada gurunya? Ada. Dapat sih. Paket, ada paket. 15 ya?
5: Semuanya 15.
6: Lapas kelas 2A Tarakan Kalimantan Utara saat ini membina 15 anak yang berhadapan dengan hukum. Seluruhnya laki-laki dan berusia di bawah 18 tahun. Menurut Kepala Lapas, Jupri, sebagian besar anak tersebut terjerat kasus pencabulan, sementara 2 orang lainnya tersangkut kasus narkoba. Anak-anak binaan itu tetap bisa belajar lewat program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C sesuai jenjang masing-masing.
7: Rata-rata sih pencabulan. Kebanyakan harus pencabulan.
8: Perkelahian juga ada.
7: Kalau perkelahian enggak, rata-rata pencabulan.
9: Narkoba, Pak.
7: Narkoba ada. Hanya enggak terlalu satu aja dua orang. Yang lain rata-rata sama. Juga ada. Itu ada gurunya. Ada. Datang sini. Paket, ada paket.
8: Jadi hak belajar si anak
7: tetap tidak ini tetap dapat 15 ya?
8: Semuanya
7: 15.
8: Laki-laki semua?
7: Iya, laki-laki semuanya. Di bawah umur, di bawah 18. Iya.
6: Jalur non-formal ini memungkinkan mereka memperoleh ijazah yang diakui meski berada di dalam lapas. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tarakan mencatat yang mana tunggakan pajak bumi bangunan perkotaan dan juga perdesaan dari tahun 95 hingga tahun 2025 ini mencapai hampir 59 miliar rupiah.
1: Ya, harapan kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya, melunasi kewajiban PBBP2-nya.
10: Masih banyak wajib pajak di Tarakan yang menunggak membayar pajak bumi bangunan, perkotaan dan perdesaan, PBBP2, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, BPKPAD Tarakan mencatat tunggakan pajak PBBP2 dari tahun 1995 hingga 2025 mencapai hampir 59 miliar rupiah. Hal itu diakui Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Tarakan, Lopo. Menurutnya, ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah Kota Tarakan kembali menghadirkan program relaksasi pajak berupa penghapusan denda 100%.
1: Sampai dengan akhir tahun kemarin kan memang tunggakan PBB ini hampir mencapai 59 miliar ya. Itu untuk dari tahun 95 dengan sampai dengan 2025 kemarin. Nah, itu kan cukup besar sebenarnya. Jadi memang ya harapan kita ini bisa dimanfaatkan untuk tadi meringankan bebannya, melunasi kewajiban PBBP2.
10: Menurutnya, jumlah tersebut cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp50.000 per tahun hingga miliaran rupiah. Beberapa tunggakan besar tercatat berada di kawasan industri dan pergudangan, serta retail. Pemkot Tarakan sendiri telah memudahkan masyarakat untuk melunasi tunggakannya melalui program relaksasi pajak. Selama 2 bulan ke depan, sejak 1 Oktober hingga 30 November, Pemkot Tarakan memberi keringanan dengan menghapus denda pajak 100% terhitung 1995 hingga 2025. Wajib pajak hanya membayar pokoknya saja. BPKPAD Tarakan juga telah membuka loket pembayaran di setiap kelurahan. Petugas pemungut PBB yang ditunjuk akan menerima pembayaran tunai dari masyarakat dan kemudian meneruskannya ke Bank Kaltim Tara. Selain pembayaran tunai di kelurahan, pembayaran PBB juga sudah bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi Smart PBB dengan Kris dan Virtual Account, serta melalui e-wallet seperti GoPay, Tokopedia, Indomaret, hingga kantor pos. Lopo menambahkan, pihaknya tahun ini menargetkan penerimaan PBB P2 sebesar Rp20 miliar, sementara hingga September 2026, realisasinya baru mencapai 58% atau sekitar Rp12 miliar. Karena itu, melalui program relaksasi ini diharapkan bisa mendongkrak capaian hingga akhir tahun melebihi realisasi setahun lalu yang hanya mencapai Rp17,8 miliar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Kita menuju ke Kabupaten Bulungan, kasus penipuan online masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, telepon maupun tawaran di media sosial yang belum terverifikasi karena dapat berujung pada kerugian hingga kehilangan uang.
9: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi.
11: Penipuan online masih menjadi ancaman yang menyasar masyarakat melalui berbagai modus. Polresta Bulungan mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap pesan, tawaran maupun informasi yang memental data pribadi atau transaksi keuangan. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan masyarakat harus lebih teliti sebelum merespon setiap informasi yang diterima melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Menurutnya, pelaku penipuan dapat memanfaatkan berbagai cara untuk meyakinkan korban, termasuk menyamar sebagai pihak tertentu dan menawarkan sesuatu yang menggiurkan.
9: Jangan mudah percaya, pastikan dulu kebenaran informasi sebelum memberikan data pribadi atau melakukan transaksi. Kalau ada pesan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung ditanggapi, cek dan pastikan sumbernya.
11: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data sensitif seperti kode OTP, PIN, kata sandi maupun informasi rekening kepada orang lain. Hal itu terus juga dilakukan di jalan Polresta Bulungan melalui Satbinmas saat melaksanakan kegiatan sambang dan edukasi kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan. Polresta Bulungan meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan atau aktivitas mencurigakan. Kewaspadaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan digital. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke Kabupaten Malinau. Potensi besar sektor perikanan darat Malinau akan dipacu melalui sejumlah strategi yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan pada tahun mendatang untuk mewujudkan swasembada pangan daerah.
12: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudidaya, dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan.
13: Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan daerah, pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Perikanan siap memacu pengembangan sektor perikanan darat secara maksimal di tahun 2027. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadi pendorong perekonomian masyarakat lokal. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau, Afri ST Padan, menjelaskan bahwa strategi utama yang akan dijalankan meliputi pemerataan produksi, pengembangan sistem pembenihan, serta penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan secara berjenjang. Afri menegaskan bahwa Kabupaten Malinau memiliki modal yang cukup kuat untuk memajukan sektor ini.
12: Dengan potensi sumber daya air, lahan, masyarakat, pembudaya, dan nelayan, serta dukungan komitmen kebijakan pemerintah, kita memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan sektor ini, tentunya dengan konsistensi, kerjasama, dan keberlanjutan. Kami juga mengajak para stakeholder, baik para kepala OPD terkait, camat, dan kepala desa untuk menjadi bagian dalam pengembangan perikanan di wilayah masing-masing. Camat sebagai fungsi koordinatifnya, dan pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi, menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal.
13: Pihaknya juga menyampaikan penghargaan pada seluruh pembudidaya ikan di Kabupaten Malinau yang terus berkomitmen dan konsisten menjaga keberlangsungan usaha perikanan hingga saat ini. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya. Satlantas Polres Tarakan mengajak masyarakat untuk tertib lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan lainnya. Potensi besar sektor perikanan darat Malinau akan dipacu melalui sejumlah strategi yang akan dilaksanakan, yang mana Dinas Perikanan pada tahun mendatang untuk mewujudkan swasembada pangan daerah. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
14: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pendengar Prosol Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Jadi masih mengucapkan selamat pagi, semangat pagi, pagi-pagi luar biasa weh. Jangan sampai kalah ya semangatnya sama saya dari subuh nemenin Anda di sini ya. Ya, pastikan untuk Anda di pagi hari ini untuk bisa sarapan dulu sebelum berangkat kerja ya, dan juga yang mau jalan untuk apel pagi ya. Hari Senin ini biasanya upacara bendera, apel pagi, jadi sudah pasti membutuhkan banyak nutrisi di tubuh Anda agar nanti kalau saat apel dan upacara enggak siup. Karena zaman aku dulu sekolah ya, rata-rata itu kalau misalnya hari Senin tuh pada apel, terus kadang-kadang tuh hampir banyak banget siswa tuh yang pada siup, pada pusing, pada pingsan ya. Alasannya adalah belum sarapan ibu, belum sarapan bapak. Makanya ya, zaman sekarang sarapan bisa apa aja, minum susu juga oke, bisa ya. Makan yang simple-simple juga oke banget. Sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya bisa banget. Jadi jangan sampai kamu terlewat yang namanya sarapan pagi, biar tubuh kamu itu bisa mengolah hari ini dengan baik tentunya ya. Pendengar, informasi-informasi juga akan kami senantiasa hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pastikan Anda stay bersama dengan kami karena akan ada Halo RRI tepat di jam 9 pagi nanti, 1 jam menemani Anda hingga pukul 10 pagi. Untuk itu kita akan hadirkan beberapa lagu lagi untuk Anda, seperti lagu dari Aizat Amdan, Hanindia dengan Kumau.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
4: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
2: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
6: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
3: Di bidang kelautan dan perikanan, kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khusus